0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rihunche kuta hun hasu wach chavech, chaya achrech. Erihunche krah kaka hun hasu wach chrech, mata ni machu wach. Y tomche shbishik. Chalogo ehri awahil at akat echats ilahri ak ulel. Arekuri ri inkim ichiwech. Chi logo ehri ek ulel echishauruk ri dios tabaltoko pakibi rikishkokata. Arechri ish ishral kual ri itat chikah. Chekuka isahri ich pakibi ri eitzel winak chi eutz winak. Ekupetisahu lok ri ha pakibi chi isuk winak chi man isuk winak tah. Rumalche we eare ke y loko ehri kishki loko ehri ish, hasri utoh bali lukashel ri, chiwech. Weri, la man shok heri tak uwa kikman ri e ahtok inelap. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach ri e wachalal, suhun hasu wach chi apanok kikman ri ish. Weri, la man shok heri tak uwa kikman ri man hunam ta kakohonik kuk, heri nak ut, ri ish ut tzakatlah takwinak chibana.
2: Mateo capítulo 6.
1: Has chivila ibib, arecharetak chi kiban ri otsalatak hastak, mi ban chikwach riwinak, arech kiwak, kishilitak kumal. Wejeri kibano, mankota utok balil ukashel ruk riitat chikah. Shahe kurik, aretak chi kayari simpuak, marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal charek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kim ichiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ek uri at aretak chi kayahun puak. Maretamah ri umo shakap ri kuban ri awikyakap. Shakherik uri ri asipanik pa awalkil kkanah kanok eri atat chekril ri awalkil. Kutsalih na ukashel weri chawech. Riish aretak chi kishchawruk ri Dios mipan iwech hacha kikban riwinak che kep tak kipalah. Kkak chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal e patak ri kayimal arech kkak ki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Egori at aretak chi kachawruk ri Dios hatpaha chatzapih ri uchiha e chachawruk ri atat chek ochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios mi chololeh si balakzih hachakik manri manhunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi mani wech e hachari eare rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech arechi mahok kitzonoh chrech. Riish heri ba chishchauruk ri Dios. Katat, riatko chikah, tioshlah ri abi, chpetok ri awahavibal, chmantahok ri awahonik heri choriolew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehun ihri. Chasa chaba ri kamak, heri hacha usachik ri kimak kamanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah parimak. Kategori chuhato o pari ukabri tzel. Heri, wekisach ki mak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Kategut, we man kisach ta ki mak ri ish ri winak shogoheri tat chikah man kusach ta ri imak ish. Aretak chi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri, hacha kik mano ri winak che kep kipalah. Kemisonik arech utz ke ili kumal riwinak rumalche kemewahik. Gassih kimbih chiwech, ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretak chi katmewahik, are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech riwinak man ketamahtah che katmewahik. Arech are ri atat che kochi la pari awalkil, kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih iqinomal waral chuwachuleu. Hawi jene kwa wiri ishut. E hawi kowiri ush. E hawi jeri elak omab kikkotu lokri ushe e kekelak ahri khastak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sinalik kolibal, nakabewi chikechri winak, aretak chiri winak ketamahweri, kikiternabe hubiri are, kabewi chakakan patakritinimit, aretak chi kakahulok parihuku, keril sipalak winak, kategori. Tiyukush kiro ek kiwaj, eki okunahri eki yawabib. Kahinak chikri ek, kikipuko krug diare, riye utihoshala, kikibih chirech.
2: Toloniko hun kolibal ri, ebenak chiri ek. Chahacha babi lewinak arech kebe ptakri tinimit, cheuluk ek rikiwa.
1: Eri Jesus, kubih chikech.
3: Manrakaw shiktak chikebe ubik, jia kiwa ish.
1: Katekut, kikibih chirech.
4: Reuk chuwi ko hop kan nuwakuk ekiap kan.
1: Kubikri are chikech.
3: Chika ma ba ulok chwech waral.
1: Katakanik chikech riwinak are chikeki soklek kip chori ayes. Kategori kukamukok rihok kashlangwa eri kepkar. Kakai chika kute uchik kupiro. Kategori kuya chikech riye utikoshalab eri eare kikia chikech riwinak. Konohel sipalak kewa ik esipalak kenohik. Pero kriyo kash takwa, kikimol kablohok nohinak takchakach. Eri wakinakchik ehok mila chikab, eman ehelam tarishokib eri akalap. Chichanim, si palaktakan chikech riye utikoshalap, arech kiyak anubi parihuku, eke nabiyahubi chakab chuwach riyare. Eri are, tahin kiyohach ubiri winak. Aretakchi ehachatahinakchi ubiri winak, kapaki utukil puwiri huyu, nakchikech riwinak. Arechik chauruk ri Dios. Aretakchi shokriakab riare utukel kochila. Rihukup nakchik kowich rechri uleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiari hukup romar recheri kiakir kohomomulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeolok kuk riare kebinulok puwiri polo. Rieti hoshelab aretakchi tahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kiep ekikbih.
5: Riare hun shibanel.
1: Eruk shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus ki uchabeh kubih chikech.
3: Chiku baik ush. In mishibih hiwip.
1: Katekuri rilu kubih chirech.
5: Ahaushel. Weat. Chinatakaba eriin. Arech kimbech yawuk puwiriha.
3: Chatasahulok.
1: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku. Kebim puiri ha, ekberuk ri Jesus. Kategori aretak cik rili humumi krikiaki, kushibih rib, esokohe, tahan kukut hububik, kurakake huci.
5: Ahaushel, cina kolori in!
1: Cicanim, ri Jesus, kulik kapan riukap, ekucap riare, kategori kubih cirej.
3: Aci, nit akohmal, suce kuban kebakus.
1: Kiakan parihukup, ekakahuwaj rikiaki. Eri eko parihukub kikimih kip chuwach riare katekuri kikibih.
6: Kastig nakot chaat atukohol ri Dios.
1: Kikikis ribe katekuri kepom parirulew ri Genesaret. Rewinak ehawaral ri aretakchi kikichopo wach riare kikitako bishikritig chikech konohel ri nahtak tinimit. E kikikamulok chirech konohel ri eyawabib. Kikita chirech arech kikichopokok. Keneba shuwiri uchi ratziak. Ekonohel ri kikichopokok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kekebukok rugri Jesus ekekibih chirech.
6: Has che cheri eatihoshelab kekash pueri kitzig ri eoher enim tak kanan katat. Rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik.
1: Riare kubih chikech.
3: Riish, has che kishkash puwiri upishab ri Dios rumal ri ukolik ri itzih riish. Rumal rechi ri Dios shubih. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwiri utat on puwiri unan. Chkahisa shuwach ruk ri kamikal. Katek ut riish kibih. Rihun winak cikubih cerecri utat on cerecri unan. Rimebil

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Il chrechrini malahu mantahik pari pishap. Areri sukil, areri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri emankiata kan ubanikri hunchik. Riish ishmoib kamalbe. Chekichari alahus ekibir miri kameyo. Kashi wechriish. Keptaki palah ish achzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Categoriri ish, ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be chachachok behri upamri kumubal erilak. Arecho guje chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish keptaki palak ish achzi manel e ish fariseo. Ri ish kishunam tahruk risakalak takkihule kaminakib. Che chrich si balak utsk kaik, kategori nohinak chrech umakiri kaminak. Echrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheriri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ishzuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palahil, echrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Keptaki palah ish achzibanel e ish fariseo. Ri ish kitzakri ukolibal kihul ri ekashal takutzihri dios. E kiwikri kihuli e isuk alak takwinak. Kategori, ri ish kibih. Riu hueta shukasi patakri ki ihil ekanan ekatat kanok, mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal takutsihri dios. Shahekuri, chi ish wiki bani katoksih piwi, chi ish kalkwal kan ri shekamisan kech ek ashal takutsihri dios. Chokuheri ish chi nohisah bari kipah bal ri einan eitat. Ish rashtakakan, ish rahaal itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri qatbal tzih che taqal chiwechri qatbal mes Rumalku wa'weri ke intaku bi ek ashal taku tzihri dios chiwech Chenim tak ketamabal e shokohe e ahtzi banelab Ri ish nikahwa chkech e are ke inkamisahna E nikahchik ke inripna chori ripbal E nikahchik ke ihichikna patakri ukolbal ichabal Enik ahchik oktam kihri iwumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachulew. Chik mahitahu lokruk ri ukikel li suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikel li zakarias ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chushol li tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chiatah piwi iri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutsihri dios, e ke ak eak che chabah ri etakamu lok chawech. Si balah nurayim kimulishik ri awalkual jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kibil ta chi nuwach wa, kateko pan na che kibih na, tev chi talik li are chi petinak ulog pari ubiri ahaw shel.
2: Mateo capítulo 24 Kelo log pari rechoch ri Dios, e are tak chi benam chik kubano, ri ew tiko shelab kikip bukok ruk, arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Kategori riare kubih chikech.
1: Riish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbih chiwech, waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik che mat ktsakna ulog chori ulew.
2: Eare takchi tuyul ulog puwi ri huyuk olivu, ri ew tiho shelab kekep bukok ruk pakitukel apanok. Kategori kikitach rech.
3: Chabih chikech, humpak kulmatak nari weri, Ejachikerri junkutabal rech ri apetipal riat. Eri junkutbal che rech chopan riukisbalil riwachuleu.
2: Eri Jesús kubir chikech.
1: Kaschivila ba che mankota junkis subuvik. Rumal reche si balaje kiri irikipena che kikrashehki parinubiri in ekikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikikisubna.
2: Shokuhe kitana

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eri ekitihoshelab ri e fariseo que me wajik kategori ri atihoshelab ri at man que me wajtaj.
2: Ri Jesús kubich kech.
3: La cuya o cheri erach il rich apala que me wajik aretakchi ri are kokuk. Aretakchi rich apala kokuk ri are man kuyatari que me wajik. Katekut kipenari nik atok ir aretakchi rich apala que sashubich kech ri e are. Kateguri que me wah bari pa hun ihri. Mankota hun kukahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Wejeri rich akap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak kateguri kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kak amaha pa el tak tsum. Wejeri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rikut rikak amaha rakawshik kolik pakak tak tsum.
2: Pahun sábado, penak paritikbal triko, ri euti hoshelab kekimit ritriko, a rech kekipan hunbe, ri a fariseo kekipir cherech.
1: Chawilampe, suche kekipano ri man yatal tak banik parit ik sábado?
2: Kubir chkech.
3: Laman isikim tahri hastak shuban ri David, eri eutihoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik, has rokik shuban pari rachoch ri Dios, aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar, kategori shutih ri tak kashlangwa, rech ri tamaltokob, che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho, kategori Shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
2: Katekuri kubir chkech.
3: Ri sábado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sábado. Ri ukohol ri achi shokuhe ahau chrech ri sábado.
2: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal. Ochila junachi che camina criogab. Si balaki calle riare, are que kilo hue cucuna riachi para sábado, are que kaj kipan katochzig buguiriare. Riare, cubir cherech riachi che camina criogab.
3: Chatwa la hoc, chat colpanic arch ketch lewinak.
2: Categori, cubir chiquech.
3: La yatalik che pasábado kban riutzil chuach che are kban riitzel. Kol hun kaslemal chuach rik kis tsih puwi.
2: Kateku tri eare makech autag. Ri are sipelajko ke ukayeh de eare ke besanik rumal re cheko rikanima. Kateku ri kubir chere chri achi.
3: Chalikari akab.
2: Ri are kulik ri ukab ekakuno tajik. Are takchi ki el ubiri e fariseo. Kachau kukri eh erodiano. Rumal reche are kakakikis uwachri are. Ri Jesús rechile eutihoshlab, kabe nachchi pariplo, sepalahuinak kakitarnabeh uviri are, ewinak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche Chakab, chetri Jordán, winak reche Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon, sepalahuinak che are takchi kakita o. Ronojeli kopano kapeulok rukriare. Kategori kubir chikech ri eutihoshelab, chikikisukumah hun alahokup, cherech kumar reguinak, arech makikichakameh tari are. Rumal rech che keukunah, sipalahuinak. Kategori konojeli eyawapi winak, kakikiak kip cherech ri are, arech kikichap ukok ri are. Kategori ri eitzel tak ushlapal. Are takchi kikil ri are, kikikyak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
4: At! Ri atul kohol ri Dios!
2: Kategori, si balak katakan chikech, arech makik alakaysahta ari are chikiwach riwinak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mujer utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinak rihakob, mil ciento junab. Eri rahawinem, mankota ukisik.
2: Eri mari ikubir chrechri angel.
3: ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
2: Ri ángel kubichrech.
1: Ri tios la jungsla bashel kapenari pawiriat. Ri uchukab ri nima la jubantahik katukam na chusher yumuh. Romal kuwa ri kalashik tios ri ukohol ri dios. Ri shpercher ya uchilal kamikri yuap chichuchik pari urihbik lukam hunral. Koche pari wakibik. Riare chek bish menchor chichuchech. Romal che mankota junhasu wach. Che mata kakuin ri dios chech.
2: Rimari ikubich.
3: Riin inubataninen riachauchel. Shbanta hok ba chasri sukumam riatzich.
2: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu. Pahun utinamit riahuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuya hun rutzil wach rishper. Aretachchi rishper, kutari utzil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eri utioshlach ushlapshel kunohisach rishper. Katekuri ruk koulach uchabal kubich.
4: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peolokwuk riin riunan riwahawshel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riak alru kikotemal kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak kikotemal rech, rikukoho chek bantak naritzik, chesubir riahawshel chrech.
2: Rimari ichanim kubik.
3: Riwushlabal kubishok riahawshel. Eri wushlabal, choplinche kikotemal, Chrech ri Dios ri nu colonel. Rumal rech chechin ri lo chekin wone hui priin che inomokom. Henak ut kamikri konohel ri mayer exak kikbihnari chwech cheri in sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech ri sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak ri ubi rere ri lo okebal kush kulik ek pakiwiri mayil tak exak. Chenim kikil wiriare. Duchukabri ukabriare, shukubuchulok. Reare, shukubuchri wirnakche kikinimarisakib. Reare, shukasakri enim ahawinel chorikitem. Eke uchelehri wirnakche kuonekib. Reare, shunuhisak chrechri hastak kechrikenumik. Sheresakubik rikinumab rukhamalikikab. Reare, speche utoik Israel, riupataninel. Shunatisah riare, rilokokebal ukush. Hechacha shubich kechri kanane katat, chetokop, chrechri Abraham. Shokohe, chkechri rihal, pahunalik hunap.
2: Rimari, oship ik kanah ruk riare, kategori katsalech parirachoch. Aretachchi rishper kril uachriral, kulokahun lah ala. Ri euk ulha. Eri era chalashik que tamah cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech que kikot ruk riare. Arechi shopan ri wakshakib qih kebek arech kpusik riwi ukowil ubaqil riallah ala. Kateguri arek kahche Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubij.
4: Hayi, shuan riubi kokisashik.
2: Kibich rech.
5: Mankot hunch kishol riawachalashik, chishwan riubi.
2: Kategori. Ruk kutbal kitach rech riutat. Hasubi riralkual krah kokisashik. Riare kutahunalach alam arech kutzibach. Shwan riubi. Kategori. Konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi. Shutsokopi rib rirak. Ekchawik. Kategori kutewchi ri dios. Que ochap shibrikil konohel ri eukulha e parihuyu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irakan riare, katekuri rukhunimalach chabal kubir.
2: Haskawachuech Jesús y okoholri Dios, kentachawechi ab, ninachuicharin.
1: Rumal rescheriare, shutakri itzel ushlabal arech keluloch ruk weachiri, shanek itak mulchik, ri itzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Kategori kurakir irhatibal rech eri itzel kucharareh paritinalik uleu. Ri Jesús kukot uchi.
3: Hasabi.
1: Ri are kubir.
2: Humulah.
1: Rumal rech chesibalah e itzel eokinak ruk riare. Kategori kitach rech chemank takan tachkech cheke bebi parinimalah siwan. Kategori ekochilah hunimalah hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel kitach rech ri Jesús chekuya bechkech arech keok patakriak katekuri riare kuya bechkech ke elulok ruk riachi ekeok patakriak ri hupuk ak kechoplin parihuyu ke be ubi paricho katekuri chila kehikwi aretak chiri eak yokab kikir wehastakri ke animahik kikibik wehastakri patakrinim echutin taktinamit. Ribenach ke eloloch cheri likri hastach bantahikri, arechi ke opan nakach cheri Jesús, kirikari achi rishe el biri e itzel ruk, tuyulik, ukohom ratziak, e utzkolik tzakat rushlabal, ko kochchuwoch rakan ri Jesús, katekuri ke nochchi shiprikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri e itzel, konohel ribenach rechri tinamit, rechri e ajeraseno, Kikita tokob chrechri Jesús, arechk beobin nach chkechri eare, rumalche sibalach kishbih kip, katekuri, riare kakan bubi rihoku, katsalejo bik, riachi cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubih chrech.
3: Chatsalej chori aguachoch, habih rihastach cheshuban ri Dios chawech.
1: Riare ekbe parnoher ritinimit, Esi balak kuya ubi shikri hastak shuban ri Jesús chrech riare. Are takchi katsalek ri Jesús kikulak ri winak. Rumal reshche konohel keyem. Katekuri kopanik hun achiche jairo ri ubi. Riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chabal. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesús ekuta tokop chrech riare. Arech kpecho ri rachoch. Rumal reshche shak hun umial kolik. Cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano. Aretakchi benak, riwinak kikipitzeh riare. Katekuri, hunishok cheshas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chirih ri Jesús, ekuchap ri uchi ratziak, echi shakbi ktaki ri ukikel. Katekuri ri Jesús kubih.
3: Hachin shinuchap riin,
1: Rumalche konohel kikbih chema earetah ri Pedro kubih.
4: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesús kubih.
3: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelubibuk riin.
1: Jerikut, kriloche shas kchobik rumal ri Jesús, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel ribinak hasche shuchapo riare. Katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubih chrech rishok.
3: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubih wetzihri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolbal. Katekuri kubih.
4: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
1: Katekut ri Jesús shuto, kubih chrech.
3: Mashibihawib. Shakchat kohonok, kategori rearek koltahnari.
1: Kpechoha, kategori mankota hun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohal riwinak, kkokeh, kkis kikush rumal rech riare. Kategori ri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Okay, mukohol. Richard Shell kubiech trech di utat. Tat, chay a mari nu hashtag chech wech balri in kolik. Kategori ritata ko hach di u hashtag. Richard Shell kumol bi ronohel ri hashtag rech. Ek beu big pahun nach dinamit eman usta usachiku banri u hashtag. Aretak chi sachitahi nach chi ronohel ri hashtag rech rumal. Kpehun wi hal paweti nimitri. Kumahi hura kik kash. Beche u patanashik hunachiche ko paritinamitri, riare kutakubi patakri ruleu arechki uyuk uhetak ak. Riare krahwetaku nohisahu pamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ou chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah parihranima. Ehoropaneri e u pataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Di in kin wah kin wala hubik kin benaruk rinutat. Kategori kin bihnari chech. Tat, sin makun chuwach rikah echa wach riat. Kamikri iman takalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kuala hik, ke lubik, kbe ubi ruk riutat. Aretak chi nak ovi, kri lulok riutat. Krok ehu wach riuk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul kategori si balak kukaluh. Ruk uhol kubik chrech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubik chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatsiak echikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech rirakan. Chikama ulok hunalah chon wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha, kutari ohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori kutach rech has ritahin kmanik. Riahpataninel kubik chrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik. Riin katin patanih riat. Mangkota humul che riin manunimam tari atzih. Kategori, mangkota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak ohol ri che katsalih kamikri, che shusach ri hastaq awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, sha kamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubik chrech. Riat nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel rihastak chivech riin, shokuhe awech riat. Katekut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak, shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubik chkech ri eutiho shelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri inomachi cheri upataninel kusach ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubich chrech. Hasri kintok bish chavech riat. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal rech cheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh riuleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel, kin nokchiu taik nurahil, riin kin kishik. Shchobitahu mal has rikin ban na. Arecha retakchi kinasa shubi pawe nuchak, ekoho hun kin kikulah pari

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chihun winak, chishimban ukas narin. Rumar rech, cheri Cristo, mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utzlaktsih. Ewari manrukatari ret ambalritsih. Arech manke yatakht kan ri urip balri Cristo. Riutsihri ripebal. Hunchuktsih chikiwachri kikisachkip. Katekut, chikiwachri kikolkip. Chakawachri uch. Re ripebal hunuchuk apri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
2: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab. Kin kiaknaubik.
1: Hawihek owi rinim retamabal. Hawihek owi richomanelalahwinak. Hawihek owi rihunchik choman paweuchuleuri ri Dios. Laman shukohtari moshil pari retamabal weuchuleuri. Weuachuleu rumalche pari retamabal. Mangshorik tari retamabal ri Dios. Shrach sheu kolri ekohonelab rumal hunchuchzig. Ria judío kakajo juntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, riuj, kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzakrumal weri. Echkiwich rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwich. Katekut, chikiwich ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che riu moshil ri Dios. Are nim retambabal chubachri ketambabal riwinak. Eriutakaril ri Dios are nimu chukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri iachalashik. Chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riwinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishik riwinak nimlahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kichukab. Rihungwinak chebank ot nim ubantakik ri ralashibal, eriwinak cheketzale shuwach pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke sachkiwach rinim kibantakik. Arechmank otahun, bakilal lim krid wirip, chuachri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwechri ish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir, ritz ibatalik.
2: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahaushel.
1: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intokar, noshibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutsih eparinu chomanik, mankot hunutzlak tsih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak. Mangarita kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talik emanka alhintah. Cheriare shusuk umah chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam.